0: your ane karso ro tang so your tran so your ane che ngo na so your ko khala drama da so your ane ngando te ba ni show ma te ba pak sha ane so sha ane khala kare na kongo ga ala
1: ala tumde ya ta nu bi so se tugurar
0: wa de te de sta your
1: ane ni ma ni te ti sho ra cha sha
0: Togo jasi surata. Togo jasi tende nima nima na togo yore. Togo yore de yan togo di ngondo tramanda yore. Ani loso singe yore. Loban ni tenge yan togo ji yore.
1: Ata togo di tunyu dirwa.
0: No, di yi di tenso tsazi di. Ani ji ni chasi na medo shen tengre. Ni chasi ngondo Sijin lak panang ote toko kumaya yore. Nangam ngondo toko kumaya yan, tende genrop tende kita toko kumaya yan, toko tsong yan, tanda alas tende ko sosote yan, o diya toko kore. Yan tende kumaya yan, o tu tseja, dide kanla ane chubo yomarba, kangal lakwe kumaya, di kalli shubi yorda.
1: Didi ki toko di peche jina tiin jirwa nal chik thukko ya son reda.
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ